Sewelo shashani ye umfula ushashani Sesiyadinga ke izinyanga ke lapha ushasha ke ushashe uyamthola ke lapha ngase Plumtree kanti usuka lapha kwele Zimbabwe angene kwele Botswana ke ngapha ngase Botswana awu umkhulu kakhulu umfula awu abawubiza ushashe ushashe river So babekhuluma ke laphayana ukuthi hayi ke bahambe baze bawele ngisho umfula ushashe ke ebedinga izinyanga ezi

0: Urusudi, urusudi. Ini kaya.
1: Pamerne Jongwe.
2: Amen.
1: Pamerne Sanpief.
2: Amen.
1: Pamerne President Mugabe.
2: Amen.
1: Pamerne Gorema Simba Evans.
2: Amen.
1: Pasina Janyiri.
2: Pasina.
1: Ondo mai.

bacela ukulayelwa ke indlela uthi ukuphi lapho okwelatshwa khona ke baba layela ke laphana abakwaziyo indlela simsazweni ohamba phambili umsakazo othana abantu omhlaba wonke jikelele angenise ijayiza.